0: pachalite Pona kola kisayo Denge osari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Jende dalelaka Mwana umbalelelaka te Loka

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moso moko achalite bona kula kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka.

moso moko achalite Bona kola kisayo Denge osali Telema Twende dalelaka Mwana mbalelelaka te Luka u

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate lokau